mim se nyame wo hono na nyame kan hono se ne atibia no ubetumi aye edim kunimdi ediaba babu se abrantie David kotu ni nuanom no wa mania ni nuanom